Pim para catum. Pom pim para catum. Pom pim para catum, pim para catum, pim para catum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Pom pom chiquitum, secatu parca tum, bariquitum, secatum, tacatu pascatum, ilucutum, secatum, secatu paspatu, gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu gudu g